Atau good morning teman Prodi MLC, dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kalau pagi-pagi memang enaknya teman Prodi itu adalah ngopi ya. Kamu tim yang ngopi dulu di pagi hari atau air putih dulu, atau melakukan aktivitas kayak olahraga atau sarapan langsung? Kamu tim yang gimana teman Prodi? Mulai dong sharing ke aku nih, karena aku juga bingung ya teman Prodi, setiap pagi aku rutinitasnya itu gak sama atau gak konsisten. Kadang aku pagi hari ngopi, karena besoknya kalau aku bangun cepat aku jalan-jalan santai. Terus lusanya nih misalnya aku lagi bangun nih, lagi moodnya enak gitu, tiba-tiba aku jogging sendiri gitu. Pokoknya aktivitasnya itu gak rutin. Nah kalau kamu tim yang mana nih? Tim rutin teman Produa melakukan aktivitas di pagi hari seperti biasa, atau punya kesibukan yang memang berbeda-beda di setiap harinya? Boleh dong sharing ke aku ya teman Produa, ntar kita cerita bareng untuk di pagi hari ini. Tepatnya di edisi 8 Oktober 2026. Masih di awal bulan dong, masih senyumnya masih semeringah dong. Masa masih baru tanggal 8 udah mulai murung teman Produa? Gak mungkin ya. Jadi masih harus semangat dan harus tetap enjoy. Next, kita muterin dulu lagunya dari It Gitaf teman Produa, karena aku suka lagu ini ya. Sedia aku sebelum hujan, karena di akhir-akhir ini kota Banda Aceh mau hujan tapi gak jadi. Terus hujannya udah mulai mendung, terus gerimis, terus gak jadi hujan deh. Aku pengennya hujan deh sekali gitu ya. Udah kangen banget nih dengan suara hujan teman Produa. Ada di Gitaf, sedia aku sebelum hujan untuk menemani sepeda kamu. Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aziz Aidra, teman Produa, I don't know anymore. Waduh, ini kalau misalnya kita ngebahas ini teman Produa di pagi hari, itu bawaannya memang kayak gak kenal sama siapapun gitu. Karena biasanya teman Produa, pagi hari itu memang kita harus mengumpulkan mood sendiri aja dulu ya. Jadi kalau kita sudah membangun suasana tenang di hati kita di pagi hari, itu pasti bawaannya nanti akan lebih lancar lagi aja teman Produa. Tapi kalau aku lihat dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, sekarang teman Produa terpantau cukup ramai dan juga padat tapi tidak macet teman Produa. Jadi buat kamu yang mau melewati jalur ini juga masih bisa teman Produa, karena gak terlalu ramai. Karena ini juga masih banyak teman-teman yang mungkin mulai aktivitas di pagi hari ini, sudah mulai beraktivitas karena juga udah di pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, artinya juga semakin pagi teman Produa. Jadi waktunya kamu untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa sarapan teman Produa, itu paling penting karena sarapan juga sangat berguna untuk menambah stamina kamu di sepanjang hari nanti. Next, kita muterin dulu lagunya dari Mario Geklo, Salah Kaprah, untuk menemani sepada kamu.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

itu dia bersuara terbuang dalam waktu gak kerasa di jam 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 semakin siang, masih pagi tapi menjelang siang Teman Pro 2. Karena udah di jam 8 nih, kalau udah jam 8 berarti tandanya bentar lagi jam 9, terus jam 10, terus jam 11. Ya waktu berjalan terus Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Next, kita baca informasi untuk edisi hari ini Teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh. Jadi mulai sekarang nih harga cabai merah di pasar Almahira itu mulai mengalami penurunan nih Teman Pro 2. Jadi harga tersebut itu turun setelah sebelumnya itu sempat mencapai Rp88.000 per kilogram. Jadi pedagang cabai di pasar Almahira Rahmat itu bilang bahwasannya harga cabai merah kini Rp80.000 per kilogram, sementara cabai hijau itu dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya Teman Pro 2. Jadi harga cabai caplak saat ini itu mencapai Rp70.000 per kilogram. Meski turun, harga cabai itu masih berada di atas harga normal. Jadi Rahmat juga mengatakan itu Teman Pro 2 bahwasanya harga ini, penurunan harga ini terjadi karena pasokan dari daerah penghasil itu mulai kembali tersedia. Sejumlah daerah pasokan juga mulai memasuki masa panen. Jadi menurut Rahmat, kondisi tersebut sempat menyebabkan harga cabai mengalami kenaikan, tapi kini sekarang atau enggak Teman Pro 2, ketersediaan pasokan mulai membaik dan sehingga harga barang turun. Jadi masyarakat juga sudah mulai berlanja Teman Pro 2. Meski harga mulai turun, pembeli cabai di masyarakat masih cenderung lebih sedikit. Namun masyarakat tetap membeli karena cabai menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi selain cabai, harga ayam itu juga mengalami kenaikan selama bulan Maulid. Kenaikan tersebut terjadi sering meningkatnya permintaan masyarakat. Jadi harga ayam jantan sebelumnya berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor Teman Pro 2. Kini harga ayam jantan itu mencapai Rp170.000 per ekornya Teman Pro 2. Waduh, ini tingkatnya sangat tinggi ya Teman Pro 2. Sementara itu harga harga ayam betina sebelumnya itu Rp100.000 per ekor. Hingga saat ini harganya menjadi Rp120.000 per ekor. Dan salah seorang pembeli, Agustina, mengatakan kenaikan harga tersebut membuat daya beli berkurang. Ia menyebut uang Rp300.000 kini mendapatkan barang lebih sedikit. Biasanya saya bawa Rp300.000 itu untuk belanja, sekarang barangnya yang didapat lebih sedikit ya Teman Pro 2, karena semuanya kebutuhan pokok mulai naik nih. Jadi mulai bisa berhemat untuk edisi hari ini Teman Pro 2 ya. Oke, daripada kita bahas ini Teman Pro 2, kayaknya ibu-ibu juga sudah mulai naik tensi ya di pagi hari karena mendengar harga sudah mulai naik semua. Jadi mendingan kita dengerin aja nih Teman Pro 2, satu lagu dari, ada dari siapa nih, Andre Taulani, Terbaik Untukmu, untuk menemani sepada kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyebabkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Selamat siang teman Pro 2 semuanya, untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Ada yang kaget, aku juga kaget. Untuk hari ini teman Pro 2 di gelaran tanggal berapa ini? Tanggal 8 Oktober hari Kamis teman Pro 2. Biasanya kalau hari Kamis senyumnya semuanya manis-manis ya, tapi jangan terlalu banyak makan manis. Oke, selamat siang teman Pro 2. Masih banyak informasi-informasi yang akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga kamu yang pengen request boleh, aku tunggu nanti sampai di jam 12 siang. Hai adik-adik, kalian lagi ngapain? Oke teman Pro 2, selamat siang untuk kamu semuanya.

0: Ya awalnya di mana kejadian kan?
1: Tiba-tiba. Dari Ilma sih mereka bilang, ya kan Dek? Dari pagi tadi. Enggak dari subuh juga sih, emang dari kemarin-kemarin juga kayak gitu, sering lompat-lompat ya.
2: Sering lompat-lompat ya.
0: Lompat juga ya.
2: Lompat-lompat.

0: Ya, selamat siang teman Produa semua. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produa RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Produa untuk siang ini? Kayaknya gak begitu panas. Terus pasti udah banyak obrolan untuk siang ini, pengen makan apa teman Produa? Tapi teman Produa, aku punya satu informasi, deteksi dini PMOS penting sejak usia remaja. Gangguan siklus menstruasi, pertumbuhan rambut berlebihan hingga masalah kesuburan pada perempuan itu perlu mendapat perhatian. Nah, gejala ini bisa berkaitan dengan PCOS yang dalam masa transisi penanaman kini disebut polyendocrine metabolic ovarian syndrome atau PMOS. Nah, teman Produa, dokter spesialis obgyn, dokter Mala itu mengatakan PMOS bukan semata-mata persoalan kista pada ovarium. Sindrom ini juga berkaitan dengan gangguan endokrin, metabolik, ovarium hingga aspek reproduksi. Nah, jadi teman Produa, PMOS ini sindrom kumpulan gejala kalau dikaitkan dengan resistensi insulin, diabetes tipe 2, obesitas, gangguan menstruasi hingga infertilitas. Jadi dikatakan dokter ya, saat dialog di program Asokaya Perempat RRI Banda Aceh, dan menurutnya itu ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan, kayak gangguan ovulasi yang terlihat dari siklus menstruasi yang gak teratur. Nah, jadi untuk kamu yang pernah ngerasain menstruasi yang gak teratur, mungkin perlu dijaga-jaga atau diperiksa terlalu banyak atau terlalu sedikit, maupun durasi menstruasi yang lebih panjang teman-teman. Jadi teman Produa, jangan pernah menunggu sudah ada permasalahan baru datang, ya kan? Jadi sebaiknya sebelum ada gejala-gejala yang terlalu terlalu lanjut, ya udah periksakan aja ke dokter. Ya, pola makan juga harus diperhatikan teman Produa. Jangan memikirkan kalau masih kecil, masih remaja, makan apa aja boleh. Enggak, kayaknya zaman sekarang udah nggak kenal dengan yang namanya usia teman Produa. Ya, selamat siang di Santai Siang Produa dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, teman perdua, Liodra, pesan terakhir. Selamat siang nih untuk semua teman perdua yang sudah ngambil waktu istirahat siangnya. Santai siangnya, jangan lupa makan siang teman perdua. Satu single barengan Liodra ini, siapa sih yang gak kenal dengan Liodra? Udah cantik, suaranya bagus, teman perdua. Nah, ternyata si Liodra itu keluarkan tracklist album baru yang judulnya Terkunci di Kamu. Wah. Nah, dia itu udah ngumumin ya peluncuran lagu terbarunya itu. Ya udah, judulnya itu Terkunci di Kamu. Dan lewat IG-nya, mungkin kamu followersnya tuh udah tahu ya, resmi diumumin pada 30 September kemarin. Dan lagunya ini akan dirilis pada hari Jumat besok di 9 Oktober 2026. Semoga aja terus melejit juga ini lagunya Liodra. Kayaknya semua yang dinyanyiin tuh bagus-bagus banget ya teman berdua. Semua enak-enak didengar ya. Nah, jadi lagu itu emang lagu-lagu bucin. Jadi ya begitu teman berdua, ya kan? Terkunci di Kamu kan bucin banget ya. Selamat siang juga untuk kamu yang lagi bucin-bucin ya. Jangan lupa makan siang ya, nanti cacing di dalam perut itu enggak kenyang, terus miss call, oke?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang menuju sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026,
1: Perjalanan
0: bersama dengan aku Salsa, teman Pro 2 ya.
1: Bertamu denganku, ku bertamu kamu.
0: Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Aku harap sehat walafiat ya. Atau kalau kamu lagi kurang sehat ya, atau rasa-rasa kayak gak enak badan ya kan teman Pro 2, aduh itu warning banget buat istirahat. Dan jaga makanan ya, banyakin minum air putih teman Pro 2.

0: di jam 4 sore nanti Tuan Pra 2 seperti biasa di hari Kamis ada OSI obrolan santai Islami.
1: Kasih sayangmu membekas redam kini.
0: Menarik ya Teman Pra 2, nanti kita akan membahas FOMO boleh ikut-ikutan jangan. Ya maksudnya FOMO boleh ikut-ikutan jangan. Aduh salah nada lagi ya Teman Pra 2. Ya pokoknya nanti di pukul 4 sore ini bersama Ustadz Sulaiman tentunya kamu bebas bertanya Teman Pra 2 ya. WA kita di atau Instagram kita juga bisa ya Teman Pra 2 di DM dan jangan lupa follow.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: suami. Tambah ilmu, tambah amal.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini ya di edisi Kamis 8 Oktober 2026, bersama aku Salsa, dan sudah hadir di sini Ustadz Sulaiman MH. Dan senang sekali teman Pradua di OC yang ke episode 170 ya. Wah, luar biasa. Obrolan seru santai islami. Kita mengangkat tema hari ini, FOMO boleh, ikut-ikutan jangan. Dan kita sapa dulu di sini bersama Ustadz Sulaiman. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya ini Ustadz?
2: Alhamdulillah khair.
1: Alhamdulillah. Sejauh ini gimana kalau dengerin kata-kata FOMO Ustadz ya? Anak muda ya, lebih ngikutin tren. Apa yang sedang booming, rasanya pengen ikut juga. Kalau nggak ikut kayaknya ketinggalan banget, udah kayak tinggal di zaman berapa gitu ya, nggak sama teman-temannya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, gimana FOMO ini boleh, dan mungkin harus ada juga ya boundariesnya, nggak perlu semuanya harus diikuti, dan ada juga mungkin FOMO yang harus diikuti malah sebagai anak muda.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurufillan musamalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI Pro di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana FOMO, apakah dibolehkan dalam konteks Islam, dan juga kita akan melihat bagaimana tren-tren anak muda sekarang mengenai tentang masalah FOMO ini. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita hari ini bisa melihat sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, jauh-jauh sekali kata FOMO ini sudah ada sebenarnya, bukan sekarang. Artinya apa? Dalam surat At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur." Jadi, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Ini merupakan salah satu bukti ataupun ayat Al-Quran yang mana sudah ada 1400 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya masalah FOMO ini bukan hal yang baru, sebenarnya sudah ada dari dulu. Makanya dalam konteks Islam melihat mengenai masalah FOMO ini adalah sisi positifnya bagaimana, jangan melihat daripada sisi negatifnya. Baik, dalam hal tersebut kita bisa melihat yang bahwa hari ini banyak di kalangan anak muda, khususnya anak-anak Gen Z, seperti itu, mereka menganggap FOMO ini harus diikuti hari ini. Dan FOMO mereka bukan FOMO dalam hal akhirat mereka, namun mereka melihat hari ini tentang FOMO dalam duniawi mereka. Sehingga dalam Islam sebenarnya FOMO ini boleh-boleh saja ikut-ikutannya, namun tetap dengan dalam ruang lingkup ibadahnya, seperti itu.
1: Oke, baik, jadi memang harus disortir juga Ustadz ya.
2: Benar, benar.
1: FOMO-FOMO yang baik dan FOMO-FOMO yang membuat kita juga lalai, apalagi anak muda ya,
2: benar.
1: Mudah sekali tergerus. Dan ada gak mungkin tips-tips dari Ustadz bagaimana anak muda harusnya lebih bijak lagi mengikuti tren zaman ini? Dan bisa dibilang ini nafsu duniawi juga Ustadz.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Jadi rasanya kayak aduh emang pengen banget gitu.
2: Ya benar. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, apalagi sekarang kita dunia digital luar biasa sekali, artinya informasi kita bisa mendapat dari berbagai macam, baik itu dari media sosial khususnya hari ini. Kita melihat anak-anak muda sekarang mereka mengikuti tren FOMO ini luar biasa sekali. Dalam artian mereka melihat FOMO ini harus ada pada mereka, padahal yang mereka lakukan hari ini mereka lebih ke dalam FOMO, misalnya contohnya nih, mereka FOMO dalam masalah fashion seperti itu, dan juga mereka FOMO dalam segi akhlaknya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks Islam mengenai yang FOMO ini, kita harus buang jauh-jauh dalam hal, contoh nih, dalam hal cara kita berpakaian. Contoh anak-anak muda sekarang, tren anak muda sekarang, apalagi anak-anak muda culture seperti itu kan, mereka menganggap bahwasannya kalau seandainya mereka nggak ikut tren model, mereka ketinggalan dalam hal fashion mereka, sehingga mereka ikut-ikutan dengan pakaiannya orang-orang kafir seperti itu, saya katakan seperti itu. Dan juga mereka lebih mengidolakan kepada artis-artis, mungkin artis-artis seperti itu. Padahal kita melihat ada hal yang perlu kita ikut-ikutan sebenarnya. Kalau kita contohnya nih, kita sebagai muslim yang baik hari ini, kita mengikuti daripada tren-trennya para ulama, tren-trennya orang muslim bagaimana, cara berpakaiannya berbagaimana, dan juga dalam hal mereka ibadah juga seperti itu sebenarnya. Jadi hari ini kita melihat banyak anak-anak muda kita sekarang, mereka harus bermewah-mewah dalam hal pakaian mereka. Padahal dalam agama kita tidak dianjurkan seperti itu. Malah dalam konsep Islam kita, kesederhanaanlah yang paling penting. Yang namun hari ini kita melihat anak-anak muda kita banyak yang memang mereka menganggap bahwasanya flexing itu perlu, kan? Habis itu harus nongkrong dengan anak-anak yang have seperti itu, kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, boleh nongkrong, yang namun kita jangan sampai meninggalkan apa dari kewajiban kita. Contoh hari ini kita di waktu-waktu sore, mungkin anak-anak muda sekarang sering nongkrong warung kopi seperti itu, kan? Yang namun waktu sholat harus jaga juga. Apalagi waktu asar itu waktu yang sangat sempit, sehingga orang banyak di antara kita yang lalai dengan sholat mereka. Maka ini perlu kita hari ini untuk senantiasa ketika masuknya waktu sholat, kita tinggalkan semua kegiatan kita untuk senantiasa untuk sholat duluan seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana yang harus kita ikuti seperti itu saja.
1: Oke, tadi kita cukup banyak menyinggung masalah fashion dan kekinian, tapi juga mungkin dari segi FOMO ikut-ikutan itu nggak cuma semata suatu barang, Ustadz, ya. Bisa jadi dengan pengucapan, di mana sekarang ini kan pengucapan-pengucapan yang mohon maaf kayak kurang baik gitu ya, menjadi tren, dan kalau nggak ikut juga rasanya nggak kayak teman-teman nih, terlalu apa ya, kayak anak baik-baik bisa dibilang ya. Tahu ada kata-kata yang sebenarnya sekarang sudah lumrah banget, tapi sebenarnya itu kata-kata yang tidak baik, Ustaz. Celutukan-celutukan yang spontan gitu.
2: Ya, benar-benar. Ya, baik. Jadi kita lihat sekarang banyak di kalangan-kalangan anak muda, khususnya ketika kita duduk di warkop, khususnya kan apalagi kita kan Aceh nih, di mana-mana warkop. Kita bisa melihat anak muda kita sekarang, cara mereka berbicara bagaimana, dan juga cara mereka berpakaian bagaimana. Sebenarnya dalam hal berbicara ini juga harus dilihat. Jangan semata-mata kita hari ini ikut tren harus ngomong dengan bahasa-bahasa yang gaul lah, seperti itu, kan? Seolah-olah kalau kita berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, itu seolah-olah kita nak rumahan seperti itu. Ya, kan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat hari ini, itulah yang perlu kita tekankan hari ini. Itulah yang pertama yang harus dilihat, adalah pengaruh dari orang tua sendiri untuk melihat supaya mereka mengontrol setiap bagaimana gerak-gerik daripada anaknya seperti itu, cara dia berbicara bagaimana, sehingga perlu interaksi orang tua ketika anak di rumah, cara mereka berbicara seperti tadi harus dilihat. Apalagi hari ini kita lihat anak-anak yang masih kecil, mereka main di game online. Di game online kan tuh semua kalangan ada di situ. Ya, sering mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti itu. Itulah perlu filter hari ini anak-anak muda kita sekarang untuk berbicara lebih sopan santun seperti itu.
1: Oke. Baik, teman berdua, kita jeda sejenak ya, Ustadz. Setelah lagu yang satu ini, tetap stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
1: Hai, ayo teman pro 2 kita lanjutkan ya tentang performoan ini. Masih bersama aku Salsa dan juga Ustadz Sulaiman di sini ya. Kita lanjutkan Ustadz membahas tentang performoan yang mungkin juga harus ada batasnya, apalagi mungkin sudah adiktif ya sifatnya, kayak bisa dibilang kalau nggak ngikutin nggak enak badan nih.
2: Iya benar-benar.
1: Ya, dan anak muda juga harusnya punya pemikiran bahwa nggak semua hal itu harus diikuti, nggak semua hal juga menjadi lifestyle di kehidupan sehari-hari, Ustaz.
2: Benar-benar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, baik. Jadi hari ini kita mencoba untuk merubah dari segala hal yang memang sisi dari FOMO negatifnya, sehingga kita perlu hari ini mindset yang bagus, artinya pola pikir yang bagus untuk mengfilter setiap apa yang kita ikuti hari ini. Karena mengingat hari ini semua akses bisa kita dapat, jadi tugas kita hari ini merubah dari sebelumnya FOMO. Di sini kita perlu mengubahnya jadi JOMO. Kalau bahasa Inggrisnya joy of missing out, jadi bahagia karena tidak ikut-ikutan.
1: Wah.
2: Jadi perlu itu.
1: Yeah.
2: Saya rasa perlu, karena hari ini kita melihat banyak di antara kita karena perlu kepada hal-hal yang luar biasa. Contoh, kita perlu flexing hari ini anak muda sekarang. Padahal kalau kita lihat isi dompet mereka, mungkin nggak ada uang seperti itu. Karena apalagi di kota Bandar Aceh ini, kita di mana-mana bisa sewa. Contoh, bisa sewa iPhone 17 lah kan.
1: Yeah, yeah.
2: Ceritanya seperti itu. Padahal perlu kita pikirkan hari ini yang bahwa kita nggak perlu mengejar seperti itu. Artinya apa, kita hari ini membuat sesederhana mungkin kehidupan kita seperti itu, sehingga kita perlu membuang jauh-jauh tentang mindset kita bahwasanya kesederhanaan itu, kalau bahasa kita gini, kesederhanaan itu adalah sebuah simbol kemiskinan, padahal nggak seperti itu. Kalau kita pikir-pikir hari ini, kalau menurut saya ini ya, menurut hemat saya seperti itu, kesederhanaan itulah sebuah kesempurnaan.
1: Yeah.
2: Artinya apa, kita hari ini mencoba untuk sesederhana mungkin hidup kita, yang namun kita hari ini tidak terlalu overthinking terhadap pikiran-pikiran yang memang tidak perlu kita menguras pikiran kita seperti itu. Contoh, ketika kita pengen sesuatu hal yang memang yang luar biasa, kita perlu pinjam ke sini, kita perlu melihat ke sini. Padahal kalau kita tampil dengan tampilan yang sederhana, apa sajalah seperti itu, mungkin kehidupan kita lebih enak seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, makanya hari ini anak-anak muda kita sekarang untuk flexing itu sebetulnya itu karena lingkungan kita hari ini. Makanya perlu, sehingga para ulama mengatakan dalam kitab-kitab kita juga kan, kita hari ini perlu uzlah seperti itu. Karena saya kumpulan juga seorang pengajar seperti itu, saya juga mengajar anak muda, anak komunitas Vespa seperti itu. Saya sering gabung-gabung dengan komunitas seperti itu. Saya selalu menyampaikan, ketika mungkin bisa saya sisipkan dakwah saya seperti itu. Saya sampaikan seperti itu, kita perlu hari ini uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari kehidupan keramaian seperti itu. Sebenarnya ini sudah ada semenjak para ulama-ulama, contoh Sufyan al-Thauri, beliau pernah mengatakan seperti itu. Masa sekarang itu, kalau bisa dikatakan, adalah masa di mana semua kita harus beruzlah. Semua kita harus menyendiri seperti itu.
1: Okay.
2: Makanya perlu kita hari ini gabung boleh, join boleh, ke siapa saja boleh. Yang namun kita harus memfilter bagaimana kawan join kita, bagaimana circle mereka, bagaimana kehidupan mereka, kita harus juga pilih-pilih seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, Ustaz, kalau ada di fase di mana mungkin teman-teman mungkin memang sepeduli itu sama kita,
2: yeah,
1: sampai bajunya diganti dong, enggak ngetren lagi gini, mungkin masukan yang baik, tapi sebenarnya kita yang sudah sadar akan hal itu enggak mau tergerus juga dengan enggak enak lah nanti sama teman lain gitu ya, Ustadz. Nah, mungkin ada nasihat dari Ustadz menghadapi situasi seperti itu.
2: Ya, ini mungkin pengalaman kita juga di ketika kita masih muda-muda seperti itu. Apalagi ketika kita join sama circle kita yang memang mereka bisa dikatakan orang-orang yang have lah sekitar itu kan. Tapi kita dengan kesederhanaan kita mencoba untuk gabung dengan mereka. Sebenarnya kalau kita dalam konteks agama, para ulama kita sudah menyampaikan sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk sering bersama dengan orang-orang kaya. Karena kenapa? Ketika kita sering dengan orang-orang yang kaya, kita lupa apa diri kita hari ini. Sehingga banyak di antara kita pengen untuk berambisi itu bisa seperti mereka. Padahal hari ini perlu kita garis bawahi yang bahwa kehidupan yang sesungguhnya itulah kemiskinan seperti itu. Hmm. Bukan artian kita nggak boleh kaya, bukan. Yeah. Namun kita hari ini melihat kepada pribadi kita masing-masing. Mm-hmm. Contoh nih, mungkin disampaikan tadi bahwasanya ini bajunya harus diganti seperti itu. Mm-hmm. Nah, kita kan hari ini juga melihat dari bagaimana cara kita mengambil sikap ketika disampaikan seperti itu. Mungkin kita bisa menyampaikan hari ini mungkin dengan pakaian saya seperti ini lebih bagus. Mm-hmm. Ya, nggak perlu mengikuti tren. Nah, mungkin dengan pakaiannya mungkin fashionnya bukan label-label mahal seperti itu. Mm-hmm. Nah, tapi kalau seandainya kita perlu kepada tempat-tempat yang memang harus berpakaian dengan pakaian bagus, ya pakaian yang bagus. Mm-hmm. Namun itu tergantung kepada kita semuanya. Artinya jangan sampai kita memaksakan diri kita harus bisa seperti itu, harus pakai pakaian-pakaian yang bagus seperti itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwasanya para ulama kita sudah menyampaikan seperti itu. Kita perlu kepada sering dengan keadaan miskin ataupun kesederhanaan lah bahasa kita seperti itu. Artinya tampil dengan sederhana sehingga membuat kita lebih nyaman seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi FOMO seperti apa yang harusnya anak muda ikuti, Ustaz, di era saat ini?
2: Sekarang ini ya. Baik, jadi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa seperti ini. Filter yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebelum kita mengikuti tren seperti itu. Mm-mm. Yang pertama, kita mesti melihat dulu benarkah ini. Oh. Ya, jadi ketika kita mengikuti tren hari ini, tren apa? Contoh seandainya kita ikut tren dalam hal cara kita bergaul seperti itu. Mm-hmm. Kita lihat tren ini benar apa tidak? Kalau seandainya pergaulan kita dengan orang-orang yang memang mereka lebih kepada hal-hal keburukan, bukan hal-hal kebaikan, kita tinggalkan. Seperti itu. Jangan sampai kita hari mendapatkan perkumpulan namun bukanlah perkumpulan orang-orang yang soleh. Makanya hari ini kita anak-anak muda seperti itu perlu untuk bergabung dengan komunitas subuh seperti itu ataupun rider subuh seperti itu. Tujuannya apa? Kita bisa melihat bahwasanya tren yang kita ikuti itu, orang-orang yang kita ikuti itu walaupun mereka gaul seperti itu, tapi mereka tidak lupa dengan agama mereka. Mereka tidak lupa dengan identitas mereka sebagai seorang muslim seperti itu. Itu yang pertama, harus melihat benarkah ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum kita mengikuti tren itu kita bisa melihat baikkah ini. Ya, contoh ada sesuatu hal yang kita ikuti hari ini dalam hal apa misalnya? Dalam hal kita berbicara contoh. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat santun dalam berbicara. Kita juga harus mengikuti tren daripada Rasulullah seperti itu. Jangan sampai kita hari ini ketika berbicara itu tidak mengenal yang mana orang lebih tua dengan kita, tidak mengenal seusia dengan kita, tidak mengenal orang yang lebih muda daripada kita. Sebenarnya kita harus melihat siapa lawan bicara kita hari ini. Nah, jangan sampai semua bahasa yang kita pakai itu sama, kita ratakan semuanya. Artinya kita dengan orang tua juga seperti itu. Sehingga ini berefek ketika kita nanti pulang ke rumah contohnya. Makanya tiba-tiba sama, seperti itu kan gak bagus ceritanya seperti itu. Tapi bagaimana dengan bahasa-bahasa yang sopan. Makanya kita perlu filter hari ini. Baikkah apa yang kita ikuti itu, ada manfaat gak seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah bergunakah ini. Ini perlu nih. Segala sesuatu yang kita lakukan ini harus ada kesimpulan. Artinya segala sesuatu harus ada yang sempurna. Artinya, sempurna di sini berguna. Artinya butuh ataupun cuma hawa nafsu. Nah, contoh hari ini kita mengikuti satu hal itu keperluan apa tidak? Itu kebutuhan primer apa memang tidak perlu itu? Contoh nih hari ini kita perlunya fashion kita. Ataupun kebutuhan kita kebutuhan biasa saja, misalnya kita perlu HP untuk sekedar untuk bisa mengakses informasi seperti itu, tidak perlu kita hari ini untuk mencari kelebihan sehingga itu bukan lagi keinginan kita tapi itulah hawa nafsu. Nah, makanya hari ini contoh apalagi anak-anak muda sekarang kalau bukan HP iPhone, bukan HP Apple, itu dalam circle-nya seolah-olah kalian anak Android nih, anak bukan anak iDrop nih ceritanya nih. Nah, jadi seperti itu sekarang sehingga membuat kesenjangan sosial itu akan timbul. Nah, sehingga kita perlu hari ini melihat yang bahwa segala sesuatu yang kita ikut itu apakah itu kebutuhan, apakah itu suatu atau hal yang bisa menjadi hawa nafsu kita, itu harus kita filter seperti itu.
1: Oke, ngomongin soal kesenjangan ya Ustadz ya.
2: Ya, benar.
1: Kalau anak sekolah mungkin akan lebih terasa karena teman-teman selalu berjumpa setiap hari ya.
2: Ya, benar.
1: Kalau orang dewasa, kalau kerja mungkin beda lagi ya.
2: Ya.
1: Tapi kalau anak-anak ini kan belum ada pekerjaan, belum ada duit sendiri alias tanggungan orang tua.
2: Iya, benar.
1: Nah, kalau kesenjangan yang seperti Ustadz bilang, mungkin ada yang temannya pakai HP iPhone ya kan, ya. Terus dia pengen juga tapi ya, ya orang tua nggak mampu ya. Nah, fenomena-fenomena kayak gini kayak gimana Ustadz? Dan harusnya kan juga guru apakah perlu turun untuk ya mungkin ya dari kesenjangan-kesenjangan itu kan ada yang tersisihkan dari circle pertemanan gitu, nggak
2: ya,
1: bisa dipungkiri juga Ustadz ya.
2: Ya, ya baik, disinilah perlu namanya edukasi. Edukasi itu timbul ataupun keluar itu, yang pertama kita lihat dari dunia sekolah dulu, bukan dunia kerja. Kalau dunia kerja mungkin kita
1: beda,
2: bisa
1: memfilter
2: beda ya. Karena semakin dewasa orang itu, semakin dewasa dia, cara ya. Dia berpikir. Yang namun hari ini kita perlu melihat bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita yang di dunia sekolah masih seperti itu. Jadi, otomatis kesenjangan sosial itu pasti ada. Di dunia perkuliahan juga seperti itu. Yang paling hebat hari ini adalah dunia perkuliahan. Ya, kalau di dunia sekolah itu mungkin edukasi yang diberikan bisa oleh guru-gurunya seperti itu, disampaikan oleh gurunya tentang bermanfaatkah ataupun tidak bermanfaatkah satu benda ini seperti itu. Mungkin kalau anak-anak itu kita lebih cepat untuk mendoktrin mereka untuk memberikan nasihat-nasihat sehingga mereka terima. Yang namun hari ini mungkin di adik-adik kita di dunia perkuliahan ini yang menjadi fenomena yang sangat luar biasa sekali, ya kan? Apalagi di kota Banda Aceh ini, kota kita majemuk, artinya kita di sini semua pendatang. Pendatang artinya terkadang ada hal-hal yang memang melawan daripada culture kita orang Aceh itu, sehingga ada yang mungkin ada tamu kita seperti datang ke sini, mereka membawa budaya mereka, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial juga ada seperti itu. Nah, sehingga kita perlu melihat juga. Makanya hari ini setiap tahapan pendidikan juga diberikan edukasi seperti itu. Namun edukasi diberikan adalah tetap dengan edukasi agama. Itu paling penting. Dan juga perlu edukasi-edukasi yang lain sehingga mereka tahu, oh ini benar, oh ini tidak. Sehingga kesenjangan sosial itu tidak akan timbul seperti itu.
1: Benar. Dan punya satu tujuan ya, paling kuliah fokus untuk diri sendiri, menimba ilmu, jangan ngikutin lifestyle dan ya karena kawan gak sama-sama kita jadi value-nya udah beda. Gak kayak gitu juga Ustadz ya.
2: Iya benar-benar.
1: Oke, baik teman Pradua, kita jeda sejenak ya Ustadz. Setelah lagu yang satu ini kita akan kembali. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
4: Sembilan 2,6 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Ya, kita masuk satu pertanyaan ya, teman peradua. Ustadz, ada nggak sih FOMO yang bermanfaat? Walaupun kita juga udah singgung tadi ya, FOMO-FOMO yang mungkin anak muda bisa ikuti seperti ya sholat subuh berjamaah gitu, Ustadz, dan ya, mungkin hal-hal baik lainnya seperti komunitas-komunitas yang mensupport dan membuat kita itu juga lebih berkembang.
5: Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat contoh FOMO-FOMO yang bisa ikuti, banyak sebenarnya. Contoh, hari ini kita anak-anak muda kan di mana-mana, di Banda Aceh ini kita ada kajian, kajian Islam seperti itu kan. Jadi sebenarnya untuk tren anak-anak muda untuk ikut kajian itu di kota Banda Aceh, bisa dikatakan ini bukan hasil survei saya, namun hasil survei dari kawan-kawan juga melihat anak-anak muda kita itu kalau ada kajian-kajian Islami itu yang datang cuma 20% seperti itu kan. Yang namun hari ini kalau kita lihat kalau ada diadakan konser seperti itu, ataupun hiburan-hiburan seperti itu semua keluar. Ini membuktikan bahwasanya tren kajian ini harus kita ikuti. Makanya FOMO terhadap kajian-kajian Islam ini penting. Apalagi di Aceh khususnya hari ini banyak guru-guru kita, para ulama-ulama kita datang ke sini, ataupun ulama-ulama di mancanegara sering itu kasih kajian di Masjid Raya contohnya. Itu perlu. Apalagi nanti insyaallah tanggal 26-28 Oktober itu akan datang salah satu ulama muda juga seperti itu. Beliau akan menyampaikan mungkin diskusi ilmiah, itu bisa diikuti nanti insyaallah. Jadi datang Ustaz Ajir Abdullah seperti itu kan. Jadi perlu kita melihat hari ini tren ataupun FOMO anak-anak muda itu supaya mereka ikut kajian-kajian Islami seperti itu. Ya, itu salah satu contoh hal yang memang harus kita ikuti. Artinya dengan kita menghadir kajian itu bisa menjadi amalan akhirat kita seperti itu.
4: Oke, baik Ustadz, sebelum kita tutup juga mungkin ada pesan dari tema kita kepada teman peradua ya, agar teman peradua juga mungkin lebih apa ya? Wah, ternyata benar juga ya, FOMO itu enggak harus selalu diikuti ya, Ustadz ya.
5: Baik, jadi kesimpulan hari ini kita dapat kita ambil yang bahwa kita hari ini fokus sibuk diri kita dengan FOMO-FOMO yang memang FOMO yang positif, bukan dengan FOMO negatif. Artinya contoh, kita hari ini bisa FOMO dengan hal akhirat kita, sehingga kita ganti takut ketinggalan dunia jadi takut ketinggalan akhirat kita. Apalagi kita hari ini harus melihat kepada pribadi masing-masing sejauh mana hari ini kita sudah melakukan amalan-amalan akhirat, sehingga kita perlu hari ini FOMO akhirat, contohnya sholat awal waktu. Habis itu juga kita FOMO terhadap sholat ke masjid. Ini perlu ini. Artinya tren-tren seperti ini anak-anak muda hari ini kumpul-kumpul di masjid, di teras masjid seperti itu. Jadi membahas tentang hal-hal yang perlu kita bahas seperti itu. Bukan dalam artian kita tidak bisa nongkrong-nongkrong lagi, bisa. Namun kita selipkan di setiap tongkrongan kita itu hal akhirat kita juga. Kita juga melihat bagaimana hal-hal yang perlu kita kerjakan. Jangan sibuk dengan duniawi kita. Juga kita hari ini fokus dengan akhirat kita. Contoh sedekah seperti itu, sedekah Jumat ataupun sedekah subuh seperti itu. Perlu. Okay. Sekecil apapun pemberian kita hari ini, walaupun itu bisa dikatakan Rp1.000 yang namun kita rutin hari ini mengerjakan seperti itu, mm-hmm. itu lebih baik. Karena setiap amalan yang kita kerjakan itu terus menerus istiqomah seperti itu lebih baik. Walaupun istiqomah kita adalah memberikan Rp1.000 untuk setiap kebaikan kita seperti setiap hari seperti itu kepada siapa saja boleh kita kasih. Baik. Artinya enggak mesti kepada orang tertentu. Yang terakhir itulah yang tadi kita FOMO akhirat kita, ikutlah kajian-kajian, ikutlah para tengku-tengku kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, apalagi kita di Aceh ini tidak kurang dengan ulama-ulama kita, tidak kurang dengan para ustaz-ustaz kita yang setiap saat setia untuk memberikan kajian-kajian kepada kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi anak-anak muda yang soleh. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikuatkan keimanan kita, kekuatan kita untuk menghadapi dunia yang luar biasa dahsyat hari ini.
4: Baik, terima kasih banyak Ustadz Sulaiman atas sharingnya dan juga insight kepada teman Pro 2 mengenai tema kita hari ini, FOMO boleh ikut-ikutan jangan. Semoga bermanfaat bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan tentunya kita akan kembali kepada OSI minggu depan teman Pro 2. Aku Salsa dan juga Ustadz Sulaiman pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu. OSI, obrolan islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Teman

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Dah, waduh, sore ini ya kita sapa-sapa dulu deh di sini. Aku ya seneng ya teman peradua karena ada Safa dan Naura back. Hai.
1: Hai.
0: Gimana, pasti kalian kangen kan sama studio ini?
1: Kangen banget sih.
0: Iya, ada pastinya, mereka juga udah izin kok ya teman peradua. Oke, sebelum itu menyapa dulu dong teman peradua dari Naura dan Safa. Mungkin salam buat siapa nih?
1: Buat siapa ya? Naura mau kirim salam buat kakak Naura sih.
0: Kakak aja. Naura ini kan ada abang juga.
1: Ada abang, cuman kakak kan di Malaysia gitu. Oh, jadi udah lama enggak jumpa.
0: Iya sih, kangennya ada banget itu ya. Kalau Safa gimana, Saf? Aduh, okay. Merenung lagi nih.
2: Enggak ada.
0: Oke.
2: Jadi Safa kayaknya mau kirim salam buat Bunda sama Ayah di sana. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat.
2: Di sini anaknya udah sakit ya.
0: Iya,
2: jadi Safa, kalian jangan sampai sakit kayak Safa.
0: Safa lagi kurang sehat teman peradua, dan ini fenomena flu ya sekarang. Tenggorokan. Tadi aja kata Naura teman-temannya, teman kalian juga ya. Yeah. Mereka ini satu.
1: Iya, iya, satu letting.
0: Ya, maksudnya udah merebak juga gitu.
2: Iya. Yep.
0: Oke, live update dong, gimana sejauh ini lagi ngapain aja? Aku ngeliat Naura tuh sibuk banget. Kamu ngajar juga anak-anak gitu?
1: Enggak,
0: jadi
1: bukan ngajar, tapi kan senior di sana, jadi kayak harus yang bantu-bantu adik-adik itu untuk latihan untuk.
0: Iya. Soalnya kayak anak SD ya kan?
1: Iya.
0: Anak kecil gitu deh.
1: Anak kecil lah, ada yang SD, ada yang SMP gitu.
0: Oh, jadi kayak gimana perasaannya, pengalamannya?
1: Seneng ya. Walaupun agak repot urusan anak kecil.
0: Oh iya. Karena kan mereka juga aktif ya. Berapa
1: aktif,
0: lumayan
1: dan
0: rame kak kuliah di status.
1: Lumayan susah dibilang, jadi kayak harus tegas juga.
0: Itu latihannya dari jam berapa ke jam berapa?
1: Dari jam-jam, pokoknya habis asar sampai jam 6-an.
0: Oh gitu ya, iya. Sibuk ya Ibu Naura ya. Kalau Ibu Safa sibuk apa aja?
2: Aduh, kak, saya...
0: ceritain dong yang kamu ngamen itu.
2: Aduh, jangan dong kak, itu kita gak bisa spill.
0: Kenapa?
2: Terlalu di spill disini ya. Karena itu kan
0: privasi ya?
2: Privasi. Karena privasi sama tahun image depan, ya image tahun depan takutnya gak ada yang mau daftar lagi di OKM kami ini.
0: Iya, tapi kan seru ya sejauh
2: seru,
0: ini.
2: Sejauh ini seru sih kak.
0: Sibukannya apa? Kemarin kamu nonton apa sih yang kamu foto itu? Di status kamu taruh ya? Yang mana? Atau aku salah orang ya teman peradu?
2: Aku salah orang. Jadi kalau misalnya dibahas kesibukan nih ya sekarang, sama tuh sibuk kuliah, terus itu sibuk organisasi. Itu organisasinya ada dua, ada LDK Arisala sama satu lagi ada Teater Rongsokan. Nah kalau di LDK sendiri ini kami baru aja selesai take film karena kan
0: konten.
2: Enggak kak, film. Memang pure film kayak gitu karena besok itu adalah sidik, yang dimana sidik itu kan pertemuan apa anak-anak baru yang masuk ke LDK. Jadi kami mau menayangkan film dari LDK itu kayak gini loh, kayak gitu.
0: Oh, kamu jadi apa di film itu?
2: Saya? Oh, saya jadi penulis naskahnya dong.
0: Oh bukan ustazahnya atau
2: bukan.
0: Siapa?
2: No. Saya penulis naskahnya ya, teman-teman.
0: Wow, durasinya berapa menit tuh?
2: Durasinya kurang lebih kami press sampai 7-10 menit. 7-10 menit.
0: Jadi sibuk banget ya.
2: Bisa panjang-panjang. Iya, lumayan sih, Kak.
0: Gimana kan waktu di kampus kalian sering jumpa enggak kamu sama Naura?
2: Jarang kak.
1: Jarang. Kalau se-MK aja kita
2: sekali di MK ya. Contohnya hari ini.
0: Oh.
2: Itu pun karena sebenarnya Safa yang nimbrung di kelas dia.
0: Kenapa?
2: Sebetulnya Safa gak ada kelas di kelas Naura. Cuman karena setelah itu mau kesini, Safa nengok di depan kelas ada Naura. Oh yaudahlah, masuk ayolah ke kelas ini kayak gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kelas itu
2: bukan
1: kelas. Ya ampun.
0: Emang boleh ya? Boleh aja sih
1: boleh
0: ya.
1: Boleh aja sih. Kan nanti di absen enggak juga.
0: Ya, ditanggung sendiri ya, Sam.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Soalnya malah tidur.
0: Oke. Eh, tapi emang enggak ada jumpa sama sekali kayak nongki-nongki tuh kalian?
2: Oh, enggak.
1: Ya. Enggak.
0: Sama sibuk-sibuk dua-dua ya.
1: Echa juga sibuk banget.
0: Iya, satu lagi Echa, teman perdua.
1: Karena kami awal bulan November nih ada communication camp. Jadi agak sibuk.
0: Apa itu?
1: Jadi kan anak baru tuh ada pesijuk kan.
0: Oh iya.
1: Biasa kan orang ini pesijuk ke pantai. Enggak ada nginap-nginap gitu. Kami tuh ada nginapnya di Sare tempatnya.
0: Wih, jauh banget.
1: Ya kayak nge-camp gitulah. Jadi nanti naik gunung, terus nanti ke sungai.
2: Selama berapa hari tuh now?
1: Selama Jumat, Sabtu, Minggunya pulang.
2: Oke.
0: Okay. Oh, Safa enggak ikut ya?
2: Enggak, Safa enggak ikut karena itu kan anak HMP ya yang
1: yang anak HMP.
0: Oh, gitu. Jadi live update kalian seperti itu.
2: Yeah.
0: Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin yang menarik paling gong sejauh ini?
1: Paling gong.
0: Paling gong.
2: Saya enggak punya kehidupan yang gong.
1: kehidupan kami datar-datar aja sih.
0: Kayak gitu dong. Gong. Kamu sekarang oke, mungkin kayak Nora udah lewat ya tanggal ulang tahun, tapi kan kalau Safa ini baru-baru ulang tahun juga.
2: Oh iya, benar banget. Iya. Jadi mau dikulik informasi
0: apa ini, kayak gimana perasaannya, gimana?
2: Oh, jadi I'm so happy. Sudah 20 tahun sudah kakak-kakak gitu ya, teman-teman. Jadi
0: bukan tante-tante ya.
2: Bukan tante-tante lagi. Dan di umur aku yang ke-20 tahun ini apa ya? Sebelum memasuki umur kayak 20 tahun itu ternyata ada fase-fase beratnya. Dan ternyata setelah disadari fase-fase berat itu karena kita sudah mau mendekati usia yang ke-20 tahun. Nah, di usia yang ke-20 tahun ini aku kemarin itu teman-teman dikasih hadiah oleh teman aku, yaitu novel. BTW aku juga bawa sih novelnya itu.
0: I mau lihat.
2: Boleh nanti ya, Kak, di belakang layar.
0: Kenapa kamu milih novel itu? Ceritain dong dikit.
2: Kenapa ya? Mungkin alasannya karena satu itu udah ada di wishlist. Dan ngelihat orang banyak yang baca novel itu dan penasaran sisi tergelap surga itu kayak mana sebenarnya. Kan itu di belakang novel itu ada prolog ya, Kak. Waktu kita baca itu ternyata bukan tentang surga.
0: Jadi
2: ternyata itu menceritakan tentang sebuah kota yang ada di Indonesia ini.
0: Oh.
2: Nah, kotanya itu adalah kota apa? Kita baca dulu bukunya.
0: Nanti pinjemin ke ini ya.
2: Nora.
0: Nora, please dong ngomong 1, 2, 3 deh, take foto dong. Kita lagi sangat. Oh, jadi gitu. Nora, kamu suka baca buku enggak?
1: Dulu-dulu suka sih, cuman sekarang kayak boring aja kalau baca buku.
0: Kamu harus nge-influence ini Naura.
1: Ya, gampang bosenan soalnya. Apa ya, buku mana yang seru itu dibaca dari awal sampai akhir gitu.
2: Santri Pilihan Bunda.
0: Apa?
2: Santri Pilihan Bunda adalah novel pertama yang aku baca now.
0: Nah, kalau Naura apa?
1: Kalau aku apa ya? Mungkin 7 Prajurit Bapak ya, yang baru kali dibaca.
0: Oke. Jadi gitu ya, teman peradua. Oke, teman peradua, ini di playlist selanjutnya ya, Naura dan Safa, kita ada kalian punya lagu favorit apa sih sebenarnya? Tapi aku punya lagu dari JKT48 nih. Kan pernah dengar enggak lagu ini? Lagu ini cocok banget diputerin di sore hari. Apakah kau melihat mentari senja? Jadi iya,
2: bikin
0: responnya dong.
2: Tapi ya kami mau dengar karena belum pernah. Kayaknya lagu milenial ya, Kak.
0: JKT48 milenial ya. Tapi ya bisa dibilang ini.
1: Coba didengerin dulu aja.
0: Tapi kalian tahu kan JKT48?
1: Tahu dong.
0: Oke, okay, here we go, teman pro 2.
2: Yeah.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

pertama dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Megah tapi ingin berlebih megah. Lagi orang ibarat kena hak sabah gunung mu. Perle benar dua buah gunung mu. Ana dua perle leh. Ana leh perle put. Nyo lagi ansi. Ka megah kanya. Perle berlebih megah lo. Menyo ka megah lam ngampung. Perle bermegah. Tingkat kecamatan. Ka megah lam kecamatan. Perle bermegah dalam kabupaten. Ka megah lam kabupaten. Perle bermegah dalam provinsi. Ha, sehingga ka tingkatan nasional. Ujung ji. Bermegah tingkat internasional. Sehingga hati kanya. Anali ingat ke Allah. Anali hati kanya. Ha. Karena hati kanya. Kaga beri bala oleh Allah. Untuk kasih kepada kemegahan. Pangkat dan jabatan. Sehingga kanya. Kau tutup hati. Anali minta ilmu kadang-kadang. Yang manfaat. Untuk akhirat. Dan sentiasa ia memburu akan hati segala makhluk. Ibancara hati makhluk bercenderung kukunya. Hati makhluk bergalak kukunya. Makhluk-makhluk berdipuji kukunya. Berdisanjung kukunya. Lagi masa-masa pemilihan caleg. Ya, dibagi sembako rata sago tujuan untuk menarik hati masyarakat. Sebahagian lihijo naik pilih, sebahagian naik pilih, yang dipilih secara duniawi merasuki. Ya, yang hana dipilih ladung kasih stres, bak perle ke pangkat jabatan. Ujung ji ka tambang rumah sakit jiwa. Ha. Pakon karena bak fikir kepada kemegahan duniawi, ujung ji ke sakit ka tambang rumah sakit jiwa. Nyokonyo letak terjadi tu. Oh tau di kalangan umat manusia yang kagelhom li Allah. Sabuh bala lah mati. Ya hana kesadari pada hanya sabuh bala. Menasi kedai si orang-orang. Ya, ingin pangkat. Ya, ingin meja kisi. Tasia kameng. Tasia iti. Harta kapih ipilih hana. Lalu yang gak sakit. Ya, dan sebagainya. Pakon karena perleh kemegahan. Jadi sehingga sentiasa ia memburu akan hati segala makhluk. Yakni sentiasa ia berkehendak mengambil akan hati manusia. Dan yang demikian itu sangat ia berkehendak kepada ria. Berlai pedih roh. Berlai perampak roh. Dayu petuh roh tebak goh. Dayu pediyu roh tebak goh. Dapa ik mai turi dayu. Mai sanjung dayu legoh. Dan sebagainya. Padahal hana ada apa. Tanya-tanya. Kagilhom li Allah. Siapa penyakit dalam hati katanya. Perleh maik kasih lego. Perleh kepada kecintaan duniawi. Ya mana. Jadi sangat ia berkehendak kepada ria dalam sekalian ibadatnya. Dan sekalian amalnya itu. Dan sangat ia berkehendak pula kepada munafik. Padahal kadang-kadang hana lagi yang di videonya, lagi yang di fotonya, hati orangnya secara hakikat, tapi ada kepegat-pegat untuk pelemah bagop. Padahal yang kenyan, ya hakikat ji, yaitu munafik, pelahi god. Padahal gesom bro, na'uzubillah, summa na'uzubillah. Ada yang lagi terjadi. Kadang-kadang buat ketanyo. Baik kalangan ketanyo. Ya. urang biasa padungku-dungku wa urang-urang ya ingin popularitas ya ingin itu rile kok ya mana sekata sedia lagi tanya urang foto urang video supaya mata pe ba Facebook dan pe ba TikTok dan sebagainya. Padahal kadang-kadang kan tujuan ya, untuk get kan karena menyebarkan ilmu agama. Ya, jak manteng kai video. Ya, gejak manteng kai foto. Yang berkata-kata yang menghidu agre. Padahal secara hakikat nyo ialah ingin kemegahan, ingin dipuji, ingin dicintai, ingin kemegahan duniawi. Padahal yang kegebegah li Rasulullah salah sabuh tanda yang akan membawaki kepada binasa iman. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Bermula makna riya itu yaitu berbuat sekalian ibadah dan sekalian amal dan sekalian perbuatan dan sekalian perkataan supaya dipuji akan dia oleh manusia. Nyan kenyan makna riya, yang riyanya sebuah sifat yang sangat gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perle amai ibadah katanya tak pedih buat Allah kau. Perle ilmu katanya tak pedih buat Allah kau. Hana perle lam hati katanya untuk hidup oleh manusia. Bila Allah menghendaki, maka Allah yang pelemah sendiri, Allah yang pertepu oleh Allah itu sendiri tentang katanya. Jadi karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin kemegahan dan pedih nyo, padahal sapa sifat yang dilarang oleh Allah, haram riyanya dan pedih-pedih bak gopnya apa nampak-nampak bak gop yang haram, kecuali tujuan ngadanyo sahih lagi kepegah hukum tu sabuh amalan sabuh kebajikan. Tak pedih buat orang lain supaya mai puput kebajikannya. Dan ate katanya, kaik tak kata nazar daripada tujuan dipuji oleh orang lain. Ya, baru jut. Tak pedih tujuan mah diikut legop adaget. Tapi kebanyakan han sanggup lego tanya. Dapat tasi hati katanya, khusus untuk supaya mak dikalan kebajikan lego supaya diikut kebajikannya le orang lainnya. Tapi karena hatinya sangat halus sehingga memang tujuan pertama untuk mak ikut lego, tapi nak menggabung mempelai meoko hai perleci mak itu ribu perleci pulang perleci perlin nyai nangkun kamu lawak dengan yaitu perkara duniawi yang riya yang merupakan salah satu hal yang keharum yaitu dari hati kedanyonya harum dan pedih-pedih amalan kedanyo bago menyokon tujuan to untuk diikut dalam hal kebajikan le orang lain. Dan makna munafik itu yaitu menyalahi zahirnya akan batinnya. Da'uhi lahir kan. Pada hakikat bro, yaitu seperti adalah zahirnya itu bersifat dengan kepujian. Dan pada batinnya itu sunyi daripada demikian. Lagi umpama sira urung pakai baju jubah terwaki, pakai serupan serupan ulama, baju jubah sira ulama. Ya mana? Gepake rida alam. Ya. Jadi dipikir lagi punya ulama raya. Sehingga ia cum nyara lagi. Ia ya rajah ia lagi. Ya dan sebagainya. Ia gusuh ulai lagi. you prove boleh legong dan sebagainya. Ternyata ahwate giudang imum Fatihah hanaru ahwate gebaca kuluhu yan hanaru ahwate ke semayang hana betoi ahwate ke pobut-but kami lahi dengan but sirau orang alim sirau ulama peduh peduh-duh mentang balahi gayan sirau orang yang get pada hakikat hana get yang kerja ke berang ya. Hanjut lego tanyo ya. Dapu mehi-mehi draw tu salah sangka agak ya. Agena draw tu ke biasa aju mentang beda pun mehihi biasa mento ya mana iban gedayo si uro-uro lagi ya. Maka ji dalam udepnyo na tugas masing-masing na tugas ulama na tugas urang awam na tugas si murid ya. Mandum na tugas sehingga kadang-kadang kadi acok tugasnyo le urang yang hanaha le urang yang ana mampu. Ya pakai pakaian pakaian urung yang alim pakaian urung yang ahli fikih yang gajit dan pegawai Rasulullah menyok intikut ji hana lagi intikut lun buat ji hana lagi buat lun yang baik tak ikut walaupun pakaian ji pakaian ji da'u lagi pakaian lun. Pakaian ni lagi pakaian lun. Tapi buat je ibu-buat ke lagi buat lun. Yang hang bi ikut le Rasulullah. Yang dekat je ke lagi yang dekat lun. Hang bi ikut le Rasulullah. Jadi orang munafik iaitu menyalahi zahirnya akan batinnya. Iaitu seperti adalah zahirnya itu bersifat dan kepujian. Dan pada batinnya itu sunyi daripada demikian itu. Dan keduanya itu iaitu setengah daripada sifat kejahatan urung ria yang sampah urung tidak urung yang bersifat dengan sifat yang kejahatan urung munafik yang tidak urung yang bersifat dengan sifat kejahatan yang munafik yang dikut yang cikgu som kafir pulahi iman pulahi Islam yang munafik amali yang baru sirah urut bila dipercaya yang kekianan bila berbicara berdusta yang baru hukumnya itu yang munafik beramal bermula obat yang menghilangkan kasih akan kemegahan itu yaitu ilmu dan amal. Ubat yang dapat menghilangkan kemegahannya iaitu benar ilmu lehna ilmu amal karena tujuan daripada ilmu yang kan untuk pamer tujuan ilmu yang kan untuk pegah-pegah kong bagok tujuan ilmu yang kan untuk pedih-pedih bagok hakikat ji tujuan untuk amal supaya gedayung menjadi hamba yang soleh dekat dengan Allah SWT. Adapun ilmu itu maka iaitu bahawa diketahui akan yang dimaksud dengan kemegahan itu dah yakin kemegahan iaitu supaya dapat memiliki hati manusia berkehendak dibesarkan akan dia oleh manusia akan dia. Kemegahan ialah supaya gedayu dapat dan miliki hati manusia untuk diperaya gedayu oleh manusia-manusianya disanjung gedayu dipuji gedayu oleh manusianya yang kehurung itu gerebut hati manusianya dengan sembako dengan kata-kata yang baik dan sebagainya supaya orang dipuji yang menyoniat dengan lagi yang ialah gecaci dalam agama. dan berkehendak dikasih akan ia oleh manusia, berkehendak dibesarkan akan ia oleh manusia, dan berkehendak disampaikan segala hajatnya oleh manusia dan barang sebagainya. Jadi tujuan katanya, dan mengen-ngen urung, supaya katanya mai pemulia, supaya mai sedekah katanya, supaya mai beri katanya pulang-pulang. Yang satu kejahatan mampu syid katanya dan pemulia sirara urung, karena urung yang urung Islam, dan pemulia sirara urung karena ilmunya. Ya mana? Kan karena mengharap supaya awak kepetruk hajat katanya oleh urung yang kau. Tapi karena keperintah gayu pemulia sesama manusia, sesama katanya orang yang Muslim. Ya mana? Sehingga umpam berempok sunat tapi salium. Hukum jawab salium wajib. Umpam berempok tapi salium. Dan umat jarau. Ya, salim berpelukan katanya uragam. Sunat tak baca selawut. Yang pakan katanya tak pemulia lagi. Karena perintah dalam agama. Gayu dalam agama. Hukum bi salim sunat. Hukum jawab salim yang wajib. Pakan hukum bi salim sunat. Pakan hukum jawab je wajib. Karena ahwate Allah Subhanahu wa taala lih kepegot. Kalam yakni pelepen, kemudian keperintah oleh Allah. Kaya tulis la ilaha illallah. Kah ditulis oleh kalam. Kemudian keperintah oleh Allah, kaya tulis Muhammadur Rasulullah. Karena pelepen Allah nyo, kalam Allah nyo hanai turi. Tuh Nabi Muhammad, maka bawatian itayang ba Allah. Ya Allah, so Muhammadnya. So Muhammadnya. Awate ditayang so Muhammadnya. Maka bawatian kepegah oleh Allah. Menyokon karena Muhammad hanalum pegot langit dengan bumonya. Hanalum pegot. Nah, segala falak. Lau la Muhammad, lau la Muhammad, la halaktul aflak, lumpancu mendu. Maka bawa tian bekah pulpennya kepada dua. Lalu kepegit balik, la Allah kepelekap balik. Maka bawa tian oleh pulpennya jadi salim kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Maka gesuut oleh Allah. Waalaikumsalam ya kalam. Karena yang jawab salim Allah, maka hukum jawab salim wajib. Yang bi salim makhluk iaitu kalam pelopen, maka hukum bi salim sunat. Karena yang bi salim iaitu pelopen, yang jawab salim Allah, karena Allah yang jawab, yang maha agung, yang maha hebat, maka entak ngauranyo hukum jawab salimnya iaitu wajib. Oh ramai katanya sidra orang jawab kagelah bandu. Jadi nyoku bila katanya dalam hati ni yang berkehendak untuk dibesarkan oleh manusia, berkehendak disampaikan sekalian hajat oleh manusia dan barang sebagainya, yang gekun gedanyo ka ingin kemegahan dunia dan mengen ngawuru supaya mai putruk hajat gedanyo, dan mengen ngawurungnya supaya mai bipeng gedanyo, dan mengen ngawurungnya supaya mengaiju mai putruk segala hajat gedanyo kon dan mengen. Karena yaitu ikhlas, karena yaitu menghormati saling sesama dan sebagainya, dan sahabat. Ya benar. Karena iaitu ada yang geyum menjeroh-jeroh dalam agama. Tapi karena tujuan mai petruk hajat gedayu. Nyan menyonyan tujuan, nyan gecela dalam agama. Mampu sih baik kalan nak kekurangan bagedayu. Nyan pandangan agama. Dalam agama sih perintah yu saling bantu membantu. Anak perlu ada yang harap. Sih karena perintah langsung dari dalam agama. Dan telah nyata bahwa sekalian yang demikian itu, jikalau engkau dapat akan ia sekalipun, maka iaitu tiada kekal dalam dunia. Andai kata ada bunuh yang mandum tak dapat, ngan getanyo tak tarik hati manusia sehingga teruk hajat getanyo. Tapi walaupun teruk hajat getanyo yang hana kekal, cuma siat di dalam permukaan dunianya. Dan adalah kesudahannya itu mati. Alian kabe. Analeh. Dan jikalau ditakdirkan sujud akan dikau oleh sekalian orang dalam bumi ini daripada musyrik dan maghrib sekira-kira hingga 250 tahun. Niscaya tiada tinggal barang seorang daripada mereka dalam bumi ini. Eh, dapat tak aluk urung sehingga ia sujud ke kedai. Hana tinggal itu urung dalam dunia yang mati-mati. Urung yang sujudnya mati, urung yang disujud le urung yang sujud pi mati. Maka itu satu kesalahan yang besar. Ibarat Fir'aun. Karena jika berkuasa, karena jika hebat datang, karena jika lepeng, sehingga puan ni perintah leji urung tak lalu sehingga dipegah draw leji dipegah draw leji Tuhan sehingga urung yang dipatih ia sujud kepada Fir'aun urung pih sujud bak wadanya yang bandum ialah but durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walaupun kadang-kadang kebanyakan ketanya hantu lagi tingkatan bud Fir'aun, tapi yang namun bud getayonya ke salah sabuh hal yang jahat bak pandangan agama. Karena tujuan getayon hana lain, yaitu tak miliki hati manusianya untuk iperayu getayon, untuk dipehebat getayon, ya, untuk dipegah getayon hayu, untuk dipegah getayon cara, untuk ipetruk hajat getayon dan sebagainya. Dan jika ditilik orang yang mempunyai akal akan yang demikian itu, niscaya tiada berfaedah padanya sekalian kemegahan itu. Bila sira-ira urang dikalan dengan akal pikiran ji, disemikir dengan akal pikiran ji, ya, ditilik secara mendalam oleh urang yang mempunyai akalnya dengan akal pikirannya bahawa nyan bandum ialah barang yang hana faedah dalam pandangan agama dan tiada berguna baginya kemegahan dan tiada memberi faedah itu melainkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang ikhlas liwajihil karim. Yang na manfaat tau ilmu dan amal yang ikhlas karena Allah semata. Adapun tujuan lagi bunuhnya yang hana ikhlas karena tujuan untuk menarik hati manusia untuk membesarkan dirinya. Adapun amal yang menghilangkan kasih akan kemegahan itu, maka yaitu bagi kaum ahli sufi itu beberapa jalan yang menggugurkan kemegahan itu. Nah, padum-padumboh cara oleh ahli sufi supaya gonyan baik megah dalam pandangan duniawi boleh kau lagi orang biasa malah kepegah nak awliya-awliya buat gaya nanti ura-ura ya, gecop ibatu pakan baik deh bak pandangan orang gaya nanti wali Allah baik deh bak pandangan manusianya gaya nanti orang yang mulia Dera uru ya rayu derajat isi Allah. Getup drog. Dengan gecop ibatu, dengan getut arang, dengan jak sampuh bro kadang. Ga abi iya lumo go. Ga ya ya sampung hati-hati putuhlah umang go dan sebagainya. Yang but-but yang lagi ya. Ha sago ipumbut oleh orang biasa melainkan iaitu urung-urung yang kah gak angkat li Allah kepada waliullah. Oh na si urung-urung biasa yang pupuk lagi kan. Sidra dua nyoku urung yang menjalani jalan akhirat yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya adalah seorang yang diiktikadkan oleh orang banyak akan ia zahid akan dunia. Ikalan le urung lain, ngaya sira urung yang zahid, sira urung yang zuhud, sira urung yang benci kepada dunia galak ke akhirat. Maka pergi ia masuk ke dalam hammam. Pertama dalam sebuah tempat permandian. Maka memakai ia akan kain orang yang dalam hammam itu. Pertama dalam sebuah tempat. Ya, dan kamar mana ya? Ya, gecok ija yang dalam kamar mana ya? Kepinggang. Ya. Memakai ia akan kain orang dalam hammam itu. Pura-pura ia mencuri akan kain itu. Pura-pura. Kegebitan. Maka keluar ia daripada hammam itu. Leh kepinggang ija kedama dalam ya. Kemudian kedepit dengan hijau yang juga pinggang yang terhijau. Maka berdiri ia di tengah jalan orang keluar pada hammam itu. Gedang ini. Bak ramai-ramai urut. Maka tiba-tiba melihat orang yang punya kain. Orang yang punya kain itu akan dia memakai akan kainnya itu. Kalian lihat urut lain bahawa kain ke pakai. Ijagob. Oh nyo hangkemah. Goyang ke pakai ijagob. Nyo sangat cua ijagob dan sebagainya. Maka mengambil orang yang punya kain itu daripadanya. Bagah-bagah ya acok ijah yang kepinggang legonya. Maka lalu memukul Allah akan dia. Maka jadi hilang kemegahannya. Gedepul lagi hanya punya gecok dah kau kepinggang lagi ya. Gepoh yang li Allah. Mampakan tiga pumbut supaya mengak hilang lam intikut goyang kemegahan daripada hati goyang. Untuk kepupat hati goyang baik merasa megah dengan kepinggang ijarah atau ijar goyang ikala lego buat goyang kamlain hanai pemulia ali ya. Tapi yang buat-buat lagi kan kembut orang biasa tapi buat iaitu sirawali sirawali Allah tujuan baik dianggap gayan hebat oleh orang lain supaya baik merasa gayan terpuji, baik merasa gayan kemegahan duniawi supaya hati gayan mengikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi payah dan untuk dapat ubat hati nyo betul-betul ikhlas daripada duniawi nyo. Ya, maka karena demikian kita yang melakai ba Allah supaya hati kita yang gelah daripada hal-hal yang menyangkut dengan duniawi supaya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan? Di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya pasti ada yang
0: bener. Kan? Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah, mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson yang bolak-balik gitu ya.
0: Hudson gini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul.
0: Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live
1: Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Okay. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Rilis-rilis lagu ya.
3: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah juga ya.
3: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang
1: betul,
3: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
1: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering, biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh,
1: paham.
3: Aduh, kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada-ada gitu.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
3: Iya.
1: Pada.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ-situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.

0: Sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener.
2: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
1: Betul.
2: Iya gak sih?
1: Betul.
2: Selalu.
1: Selalu ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bener. Psikologi cuy.
2: Psikologi.
0: Eh, masih inget ya?
2: Masih inget dong.
1: Inget dong.
2: Masih inget dong. Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Oh, enggak dong.
2: Terlalu.
1: Kok jadinya seram ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalani hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Ini saatnya nih.
1: Bener.
2: Ini waktu gue.
0: Ini saatnya gue. Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
0: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
1: Oh, okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Wah ini berarti asli real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
2: Betul.
0: Kan.
2: Betul.
0: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
2: Iya, kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Iya, aduh,
0: penipuan ya. Iya, enggak ya, jangan ya.
1: Bener.
2: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
1: Betul.
2: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
0: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
1: Oh, wow, oke.
0: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Iya, jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak, aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
2: Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau ramean
0: biar
2: gitu.
0: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak, enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
2: Strategi.
1: Jujur. Alus bro.
2: Alus pisan. Oke.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
2: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman ya.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males ya Li ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue gak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga, fotonya, fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, kayak gitu loh. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: juga.
2: Jadi pokoknya gak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Ada
1: bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Wedeh, Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan. Bener.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya,
1: pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya, tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Merasakan SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya. Enggak
1: diketawain. Parah lu, Din. Enggak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu. Enggak.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stoknya. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget nih rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius, gak pernah mampir kayak halo.
0: Halo.
1: Nanti kapan-kapan mampir ya.
0: Bener. Kita ikut donate, bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Oke. Aduh, sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya. Yeah.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
0: Yeah.
2: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
0: bebas pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
0: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru dong.
1: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
0: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
1: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Hangatnya tuh menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
0: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue
2: Kurang. Untuk aku ya, aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
2: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya, benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
0: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
0: Oh, iya, abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
0: kelilipan.
1: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
0: Kalau gue paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
0: Karir lu bagus sih.
1: Pegawai itu doang.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
1: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih, Kak. Sesuai skill aja sih.
0: Pakai CapCut.
1: Jeduk-jeduk loh.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
1: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
0: Iya.
1: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit.
2: Yang
0: ini bayar tiket kan?
1: Oh iya,
0: bayar something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
1: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
0: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak.
1: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
0: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Benar.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Enggak.
1: Gak usah, yuk nonton aja.
2: tadi tambahin satu apa? Lagi dong.
1: Boleh.
2: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
0: Dari cowok. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
2: Oh. Iya.
0: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan
2: kayak dia lagi PMS.
0: Iya. Okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya,
1: kayak ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Serius gak sih?
1: Iya dong.
0: Tenang aja, tenang bro.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
0: Oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
1: Aduh.
0: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
0: gitu.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kamu kan diseleksi dulu gitu. Loh.
2: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
1: dong.
0: Harus dong.
2: Harus ya.
0: Harus dong.
2: Oke.
0: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Nah. Bukan, itu galak
1: bukan. Bukan ya.
2: Terus apa lagi?
0: Ya itu kalau apa nih tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
1: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Oh,
1: tadi.
2: Oh gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
1: Benar.
0: Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
0: Jangan
1: terlalu ngebet. Main smooth aja.
2: Smooth, slow but steady.
1: Nah,
0: ini nelayan tidak lagi.
2: Tapi orang
0: lucu tuh.
2: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
0: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
0: Kalau umpannya jelek,
1: kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
2: Iya. Oh, benar.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
0: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib. Ajaib jujur. Banget ya.
1: Jujur.
0: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali
2: silakan.
0: Di
2: sini.
1: Oh silahkan,
2: yuk.
1: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
2: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
0: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
0: Kata Tadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
0: Beneran lagi.
1: Kelas.
2: Kelas.
1: Karena bongkar rahasia. Ya,
0: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Set Stickman.
2: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
1: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya.
1: Bener.
0: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
0: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya?
2: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah, keren.
2: Iya ya.
0: Keren.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
0: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa
0: sih.
1: Bisa,
0: Perunggu bisa,
1: bisa
0: tuh.
1: Wih deh. Alright.
0: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
0: Oh iya. Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga siapa namanya enggak keluar baca gue.
0: Sasnil Nora. Katanya semangat right. Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
2: Oh, Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
0: Halo.
2: Iya.
0: Wah, banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Oke.
2: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
0: WhatsApp ada
1: siapa, Lara yang udah nanya nih.
2: Nah, yeah.
1: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Aduh, benar.
1: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
2: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
0: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
0: asik. Iya, tinggal tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
0: Iya.
2: Alhamdulillah banget gitu.
0: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
0: Amin.
1: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
1: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
2: Iya.
1: Ini album pertama.
2: Betul, ya? Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
0: Itu 3 tahun. Waduh, seru tahun banget ya. Ini seru, seru banget.
2: Seru banget, seru banget. Kira-kira
0: berisi berapa lagu ini?
2: 6 kok.
1: 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
2: saya.
1: Oh ini
2: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
2: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
2: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
1: Ah,
2: jadi kayak simple music, enak. Tapi bener-bener buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil, joget Brazil.
0: Gitu. Joget Brazil. Boleh.
1: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
0: Ditunggu ya.
1: Kira-kira
2: ya,
1: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira
0: nanti. Yes, ya, benar banget.
1: Spam terus kapan?
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
0: Apanya?
2: Sapaan.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang pengen disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
2: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
2: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
2: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: sih. Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
0: Thank you banget Alisa.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
2: Amin. Ya, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
0: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
2: Enggak bosan dong, mau tiap hari.
0: Waduh, jangan dong.
1: Aduh.
0: Jangan dong.
1: Tanda tangan kontrak benar-benar.
0: Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa
0: Dira. Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Edi Tama pamit.
2: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

Pro 2 di mana-mana Anda berada, baru saja kita ikuti musik live chat langsung dari RRI Programa 2 Jakarta, dan kita kembali ke studio masih bareng saya Herman Akbar yang menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya malam hari ini, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Teman Pro 2, nanti kami akan temani suasana malam kamu dengan lagu-lagu pilihan dan single-single hiburan. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, informasi-informasi aktual juga nanti akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda teman Pro 2. Dan saat ini mengantar kita pada pukul 21:26 waktu Indonesia Barat. Info-info aktual coba kami temani ya. Suasana malam kamu teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Info kali ini seperti diberitakan dari dunia bola, seperti diberitakan dari dunia bola Real Madrid, Luka Modric nampaknya masih susah move on dari Real Madrid. Sang gelandang mengaku sangat merindukan Los Blancos dan punya harapan kembali ke sana suatu hari nanti. Gelandang berusia 41 tahun itu memang cukup identik dengan Real Madrid. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Los Blancos, di mana total 13 tahun ia membela klub ibu kota Spanyol tersebut. Namun pada tahun 2025 silang, Modric harus mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Los Blancos dengan status bebas transfer dan pindah ke AC Milan. Meski sudah setahun pindah, Modric mengaku masih rindu kehidupannya di Madrid. Ia juga tidak sungkan mengakui ingin kembali ke klub Spanyol tersebut. Kerinduan Madrid juga kepada Modric kepada Real Madrid ini ia ungkapkan dalam wawancara di Cope baru-baru ini. Ia mengaku masih sayang dengan klub yang berjulukan Los Blancos. Teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menemani suasana aktivitas kamu, lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali. Nanti kami akan hadirkan kembali info-info aktual. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program Madu RRI Banda Aceh, lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual ya untuk menemani suasana malam kita semua. Dan info kali ini masih dari dunia bola. Ada rumor nih datang dari AC Milan, Ruben Amorim dikabarkan ingin mengamankan jasa Joshua Zirkzee dari mantan klubnya Manchester United. Ruben Amorim saat ini teman Pro 2 kembali ke dunia kepelatihan pasca dipecat Manchester United di awal tahun kemarin. Ia menerima pinangan AC Milan untuk menjadi allenatore baru di Rossoneri. Amorim sendiri saat ini masih dalam proses merombak skuad AC Milan agar bisa menerapkan taktik yang ia inginkan. Sang pelatih dikabarkan masih membutuhkan beberapa pemain baru untuk menjadi bagian dari timnya. Menukik laporan dari Calcio Mercato, Amorim berencana untuk membajak mantan pemain dari Manchester United dan ingin memboyong Joshua Zirkzee dari Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sangat berminat mengamankan jasa Joshua Zirkzee. Ia menilai sang striker sangat cocok untuk dengan taktiknya. Ruben Amorim juga membutuhkan penyerang yang bisa beroperasi di belakang striker utama, di mana ia bisa membuka ruang bagi para penyerang Rossoneri. Zirkzee kebetulan punya karakteristik yang dibutuhkan sang pelatih. Di sisi lain, Zirkzee sudah berpengalaman bermain di Italia bersama Bologna sebelum pindah ke MU. Jadi penyerang timnas Belanda itu dinilai bakal beradaptasi dengan kilat di skuad Rossoneri. Teman Pro 2 untuk kami yang masih melanjutkan aktivitasnya, lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kamu lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di program Madu RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 23.13 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat malam hari ini, alangkah baiknya sebelum istirahat Anda bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan kondisi kendaraan Anda sudah masuk ke dalam garasi, dan juga bisa meluangkan waktu sejenak untuk memastikan semua pintu dalam keadaan terkunci. Jika semua sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana malam kamu, teman Pro 2. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

para pendengar di manapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini. Edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dari dan insyaallah kami akan kembali lagi esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai istirahat.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali program Madu RRI Banda Aceh mengudara untuk sepanjang hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madu RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Iya, teman berdua kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Beserta syukur senantiasa bain amma Allahumma wa ala alihi puji beserta syukur senantiasa selalu kita bersyukur sifat-sifatnya yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-141. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين اللهم آمين. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. Orang yang paling jahil, manusia yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi prasangka yang ada pada orang lain. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Ini hikmah, meskipun sebenarnya berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang sikap orang beriman dalam merespon atau dalam menghadapi pujian orang lain kepadanya. Tapi hikmah ini sangat besar sekali maknanya dan bisa digunakan untuk makna-makna lain dalam kehidupan. Jadi banyak kadang-kadang kita meninggalkan keyakinan yang ada dalam diri kita. Kita sudah meyakini sesuatu dengan sangat kuat sekali, tapi kadang-kadang kemudian ketika berhadapan dengan prasangka dari orang lain, kemudian kita meninggalkan keyakinan dalam diri kita dan kemudian mengikuti prasangka orang lain. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi secara khusus memang hikmah ini berkaitan dengan dalam kita tadi menerima pujian orang, yang mana sebenarnya yang paling mengenal diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu tidak benar-benar mengenal kita. Yang mereka kenal dari kita itu hanya bagian luar yang mereka lihat dari luar. Tapi sedangkan apa yang ada dalam diri kita, itu yang paling mengetahuinya adalah kita sendiri. Maka oleh karena itu tentang diri kita ini yang harus lebih kita utamakan penilaian kita sendiri, karena kita paling tahu, bukan penilaian orang lain, karena orang lain tidak benar-benar tahu tentang kita. Tapi spesifiknya hikmah ini penggunaannya itu bukan dalam hal sesuatu yang nampak bagus dari luar, tetapi sesuatu yang lebih jauh dari itu. Maka kita dengar, kita lihat penjelasan Ibnu Ajibah terhadap hikmah ini. Beliau mengatakan, al-yaqinu alladhi 'indahu huwa ilmuhu bimasawihi wa khafaya 'uyubihi wa man tawat 'alayhi sarairuhu minan naqais wat taqsir. Yang dimaksud dengan yakin yang ada dalam diri manusia itu adalah keyakinannya atau ilmunya tentang keburukan-keburukan dirinya dan aib-aib yang tersembunyi dalam dirinya dan hal-hal lain yang ada dalam dirinya, yang terdapat dalam dirinya, minan naqais, daripada berbagai bentuk kekurangan-kekurangan, wa taqsir, dan keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini maksud yakin sesuatu yang seseorang yakin tentang dirinya, artinya dia yang paling tahu keburukan dirinya, kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya, hal-hal yang jelek dalam dirinya. Itu manusia itu sendiri yang paling tahu tentang dirinya, tentang hal-hal tadi. Itu dimaksudkan dengan sesuatu yang kita yakini tentang diri kita. Wa dhannu ma 'indan nas huwa ma yarawna 'ala dhahirihi minal kamalat wa anwarit ta'at allati tashibuha al-'ilalul batiniyah wal hudud an-nafsi aw an-nafsaniyah. Sedangkan prasangka manusia terhadap kita itu apa yang mereka lihat daripada zahirnya manusia, zahirnya kita, minal kamalat, daripada segala kesempurnaan, keindahan, wa anwari ta'at, dan cahaya-cahaya ketaatan, allati tashibuhal ilalul batiniyah, yang padahal hakikatnya keindahan, kesempurnaan, cahaya-cahaya ketaatan itu yang mereka lihat dari luar tadi, tashibuhal ilalul batiniyah, juga di dalamnya ada masalah-masalah yang tersembunyi, wal hudud an-nafsiyah, juga tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan, ada tujuan-tujuan tertentu yang itu hanya kita yang tahu. Ya, kalau orang lain yang melihat begitu nampak bagus, ya langsung bagus. Tapi dalam bagus itu kadang-kadang ada tersembunyi kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan tertentu. Siapa yang tahu itu? Ya kita sendiri. Maka ketika orang melihat dari luar tadi nampak bagus, indah, mantap sekali, wajahnya nampak wajah penuh cahaya ketaatan, fatawajjahuna ilaihi bil madhi wassana, maka orang-orang kemudian akan memujinya, akan memuji orang tersebut, akan memujinya, fa idza qana'a bidzalika wa fariha bima hunalika fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas. Maka apabila seseorang merasa puas dengan pujian itu, merasa bangga dengan pujian itu, pujian yang orang lihat dari luar, sedangkan di dalam ada masalah yang cuma kita yang tahu. Jadi pujian mereka itu tidak betul-betul, hakikatnya tidak benar-benar layak kita terima sebenarnya, karena mereka memuji tadi terhadap sesuatu yang mereka lihat indah, padahal di dalamnya ada penyakit juga yang cuma kita yang tahu. Maka ketika kita kemudian merasa puas dengan pujian itu dan merasa bangga, inilah yang dimaksud dengan fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas, orang yang paling jahil dan orang yang paling bodoh. Nah, ini memang agak keras. Orang sufi memang dalam hal memuji diri, dalam hal menerima pujian dari orang lain, mereka agak keras. Jadi orang sufi itu seperti yang pernah kita sampaikan, mereka memang agak keras kepada diri mereka, walaupun mereka lembut kepada orang lain. Ajaran sufi seperti itu. Jadi kalau melihat orang lain, mereka lebih bertoleransi, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami. Tapi begitu tentang diri sendiri, mereka keras sekali. Berbeda dengan kita, nyo gedayo umbali, menyo kego, yang kerda, menyo gedro, naupu, dapat dro. Kalau orang sufi sebaliknya, mereka dengan orang lain bertoleransi, tapi dengan diri sendiri mereka keras. Maka kadang-kadang ketika kita lihat orang-orang sufi atau ahli ma'rifah atau ahli hikmah, mereka kadang-kadang terlalu kebablasan dalam mentoleransi orang lain, sehingga sepintas terlihat seolah-olah mereka seperti memudah-mudahkan syariat. Tetapi itu tidak berlaku untuk diri mereka sendiri. Untuk mereka sendiri mereka sangat keras. Cuma hanya kepedih batayo, mereka tidak menampakkan itu kepada kita. Tapi ketika mereka melihat orang lain, ya mereka akan mengatakan, ya tidak apa-apa, biarkan seperti itu, nanti mereka akan berubah sendiri. Kan begitu bahasa-bahasa sufi. Seolah-olah seperti agak meremehkan kedudukan syariat, ya. Terlalu kebablasan dalam melihat sesuatu. Itu memang sudah Allah yang atur. Yang penting kita nasihati saja, nanti berubah sendiri dan lain sebagainya lah. Tetapi ketika untuk diri mereka sendiri, mereka sangat keras sekali. Ketika mereka melihat orang lain, dipuji oleh orang lain, mereka akan mengatakan, oh iya, dia memang layak dipuji, dia orang bagus, layak dipuji. Tapi kalau orang lain memuji mereka, itu mereka lempar dengan batu. Kan sudah pernah kita sampaikan contoh-contohnya. Jadi kalau orang lain dipuji, ada orang soleh, ada orang alim dipuji sama orang lain, mungkin mereka akan bertoleransi, tidak apa-apa, dia memang layak kita puji, dia layak kita besarkan dia. Tapi begitu yang puji itu memuji dia, seperti contoh-contoh sudah pernah kita sampaikan, mereka akan mengambil batu, akan melemparkan orang yang memuji itu. Mereka menganggap orang yang memuji mereka berlebihan itu seperti syaitan juga, karena mereka takut dengan pujian itu dapat mengotori hati mereka, dapat mengganggu keikhlasan, kemurnian tujuan kebaikan mereka selama ini. Nah, jadi begitu, ya. Maka mereka mengatakan, kalau kita kemudian merasa bangga, merasa puas dengan pujian manusia itu, yang mana mereka hanya melihat dari luar, sedangkan hakikatnya cuma kita sendiri yang tahu, maka ajhalun nas, bangga, puas dengan pujian itu adalah menunjukkan ajhalun nas wa ahmaqun nas, kita orang jahil dan kita orang bodoh. Il qad qana'a bi'ilmil khalqi wa lam yakhaf min maqtil haqqi. Kenapa orang tadi dianggap jahil, dianggap bodoh? Karena orang tersebut telah merasa puas dengan pandangan makhluk, walam yakhaf min maqtil haq, dan dia ketika itu tidak lagi merasa takut kepada marahnya, murkanya al-haq, Allah. Artinya ketika kita puas dengan pujian manusia, itu menunjukkan kita tidak malu kepada Allah. Seharusnya kan kita malu kepada Allah, karena yang paling layak dipuji adalah Allah, bukan kita. Kita taat hari ini, subuh ini kita datang ke masjid, solat subuh berjamaah, berzikir, ikut pengajian, datang orang puji, oh bagus sekali, santai datang ke masjid, luar biasa, zikir, ikut pengajian, kita senang bangga. itu menunjukkan kita tidak malu sama Allah. Padahal yang membawa kita ke masjid hari ini, subuh ini adalah Allah yang menggerakkan hati kita untuk berzikir, ikut majelis ilmu, Allah. Maka ketika kita dipuji atas sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah gerakkan, kita malu. Maka kita akan menghindar dipuji, karena sebenarnya bukan kita yang harus dipuji, yaitu Allah. Jadi bukan sebaliknya, merasa puas, bangga. Kemudian wal matlub minal faqir aksu dhali aksu hadha wa huwa ayyan qabit indal madhi wa yambasit indal dhammi hatta yastawiyani indahu. Awal matlub, sebenarnya yang dituntut dari seorang fakir, fakir ini kita semua fakir. Para sufi mengistilahkan kita manusia itu fakir, dan istilah itu dari Allah langsung. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah, kalian itu orang-orang fakir yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya apa-apa. Allah yang kasih, Allah yang bantu, Allah yang berikan tenaga, Allah yang memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Maka kita disebut dengan al-faqir. Jadi wal matlub yang dituntut dari al-faqir, sebalik demikian, arti sebalik demikian, bukannya puas, bukannya bangga dengan pujian, tetapi bagaimana juga wahwa ayyan qabit indal madhi. Seorang fakir itu mestinya yang qabit itu merasa susah, merasa gelisah, risih ketika dipuji. Wa yambasid inda dhammi, sebaliknya dia justru merasa lebih bebas, lebih senang ketika dicela.

tanya Dr. Boot bro, di Pujo memang kalau lagi ada ejek. Ya. Jadi yang basit, yang kabit ketika dipuji justru gelisah, risih, susah. Dan ketika dicela justru wayam basit, dia justru merasa senang. Nah, seperti orang-orang alim dulu, orang alim dulu kalau dikatakan alim dia susah, kalau dikatakan jahil justru dia senang. Kalau dikatakan alim dia susah, susah maksudnya gara-gara dikatakan alim nanti orang berbondong-bondong tanya ke dia tentang ilmu, jadi dia susah. Justru kalau dikatakan jahil dia lebih senang, bebas dia mau kemana-mana, dia anggap jahil tidak ada beban. Tapi kalau dianggap alim nanti kemana-mana harus begini, harus begitu, ada privilege ini, privilege itu, ada pertimbangnya. Nah, tapi itu hanya orang yang sudah sampai pada derajat tadi. Demam menyuruh orang yang lagi habanyo, lagi hababuno cikgu minta pujian. Malah dia malik makin tinggi, makin pah ya. Bayu lah. Ha, bayu. Main puja, kupri kupri kupi lah. Jadi seharusnya al-faqir itu dia merasa susah, gelisah ketika dipuji, dan sebaliknya merasa senang, ya, lepas maksudnya ketika dicela. Hatta yastawiyani indahu. Dan ini terus dia latih dalam dirinya sampai kapan? Hatta yastawiyani indahu, sampai antara pujian dan celaan itu sama baginya, tidak memberikan pengaruh lagi. Nya baru pah, baru timang. Jadi sama, mau dipuji udah kebal, ya, hambar, dicela pun sudah kebal, sudah hambar. Jadi tidak pengaruh lagi. Apa ada orang tanya tentang pengaruh? Menyai pujo semangat dari ibadah. Menyohanai pujo lesuju. Kahek tak meratib hana so kalen-kalen. Dengar dah ju. Begitu dipuji semangat beribadah, begitu tidak dipuji turun ibadahnya. Berarti ibadah kita bukan karena Allah, karena pujian, motivasinya pujian. Menyana pujian kalau masih kecil boleh, seperti pernah kita sampaikan juga, kalau masih kecil-kecil untuk melatih itu boleh. Cuman kalau sudah sekarang ini, masa harus seperti itu lagi? Kapan kita benar-benar beribadah untuk Allah kalau terus membutuhkan pujian? Kalau masih kecil-kecil dulu, ketika seperti kita memotivasi anak-anak kita, tak peraya, tak pujo, tak peik, dia masih kecil, biar dia terbiasa dulu. Seperti orang tua kita dulu membiasakan kita, kalau apa-apa ada hal yang positif, ada hal yang kita diberikan hadiah sehingga kita makin semangat, itu pendidikan anak-anak. Tapi kalau sudah sekarang masih seperti itu, kapan kita beribadah kepada Allah murni karena Allah, bukan lagi dorongan pujian atau kemudian dorongan celaan yang membuat kita tidak semangat beribadah? Nah, jadi hatta yastawiyani indahu, yang benar itu sampai pada titik sama. Pujian dengan celaan nilainya sama, yastawiyani, tidak berefek. Biasa anda dipuji, tidak dipuji, kita tetap profesional, tetap totalitas. Ya, baru hayu orang ya. Ya, dalam hal apapun menyuruh merumpah orang lain, ya, ya rezeki dah. Ya. Na usaha, na perusahaan, mertemeng orang-orang model lagi, ya, ya rezeki dah. Ya. Ana efek, ya. Dia mau dipuji, tidak dipuji, tetap profesional. Dipuji, tidak dipuji, tetap tekun, tetap totalitas dalam melakukan sesuatu, tetap maksimal, tidak berefek dengan dipuji atau tidak dipuji. Nah, itu baru luar biasa. Dan itu kalau dipersembahkan untuk Allah, maka itu sangat dahsyat sekali. Hadza in kanal madih min ahli din wal khair. Wa amma in kana jahilan aw fasiqan fala ghabawata a'zam min ar-ridha bi madhihim

0: wal farh bihi. Ini kalau yang memuji itu orang baik atau orang yang alim, ngerti agama. Ini kalau yang puji. Kalau yang pujinya orang saleh juga, orang alim juga, kita tidak boleh bangga dan puas. Karena sealim pun dia, mungkin dia alim, jadi dia tahu nilai alim, ada sedikit ilmu pada kita misalnya. Atau dia juga orang saleh, sehingga dia tahu ada kesalehan sedikitlah pada kita. Dipuji sama orang alim, dipuji sama orang saleh saja, walaupun alim, walaupun saleh, dia tetap yang dia tahu tentang diri kita itu hanya bagian luar. Dan bangga serta senang dipuji sama mereka itu satu masalah bagi orang sufi. Itu dipuji sama orang alim, dipuji sama orang saleh, tidak boleh puas, karena dia tetap tidak tahu hakikat kita. Goyangkan yang kalian dari luar, bro, dia akan ada puji. Dosa dia akan ada puji. Kau malaikat, kau Tuhan. Dipuji sama orang alim, sama orang saleh, itu masalah. Apalagi yang memujinya, yang di bawah itu, yang orang awam, yang tidak tahu apa-apa, itu lebih jelek lagi kita kalau bangga, kalau senang. Maka dikatakan celaan ini untuk orang yang bangga dipuji, orang yang senang dipuji, kalau yang memujinya orang alim, orang baik. Adapun kalau yang memujinya orang jahil, orang fasik, fala ghabawata, maka tidak diragukan kebodohannya lebih tinggi. Jadi kita hati-hati, jangan senang dipuji sama orang awam. Ya bagaimana dia enggak puji? Satu ilmu yang kita sampaikan bagi dia itu sudah dahsyat sekali. Bagaimana dia enggak puji? Begitu orang awam lihat suatu kesalehan kita, bagaimana dia enggak puji? Dia enggak soleh. Jadi sosok yang lebih hati-hati yang kakehayu mendu. Ada orang lihat kita sekali salat tahajud, mula-mula ibu jo, puan ibu jo maji jantai tahajud bersemayang tan. Nanti kalau orang tahajud, oh my god, malaikat ya, atau syurga, puan atau syurga ada mana? Orang yang puja bersemayang tan. Orang berilmu dipuji sama orang awam, kalau dia senang, itu sangat sangat naif sekali. Karena bagi orang awam, bagi orang tidak berilmu, satu saja ilmu sedikit saja yang dia memang tidak tahu, begitu dia tahu, itu sudah hebat sekali. Nah, makanya dalam tradisi keilmuan Islam itu, yang bisa mengatakan seseorang alim itu mesti alim, bukan orang awam. Misalnya tersebar berita beliau alim sekali, itu harus kita cek dulu yang bilang beliau alim siapa. Begitu kita cek yang bilang alim memang orang awam, apakah ham alim depan? Coba tanya sesama alim, alim enggak dia? Ya, bro Mali. Ini ke depan harus ada standar seperti itu. Baik-baik pemalim bacut le urang kamalim aju mandu. Kalau enggak ada standar kealiman orang mandu malim. Dalam tata kamalim. Kita kan kadang-kadang sekarang seperti itu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia semua malim. Apa-apa langsung ada pengikut. Apa-apa langsung ada... Mudah sekali di Indonesia itu. Makanya semua aliran, semua pemahaman, walaupun aneh-aneh, walaupun nyeleneh, tetap ramai jamaahnya. Tapi kan malim? Cepat sekali kita di Indonesia. Kalau kita lihat di tempat orang, tidak mudah seperti itu. Nah, tetapi walaupun seperti itu, dalam hal kita dipuji, bahkan walaupun orang saleh, orang alim yang memuji, tidak sepantasnya kita kemudian merasa puas, merasa bangga. Karena tetap sealim apapun dia, sesaleh apapun dia, dia tidak tahu hakikat yang ada dalam diri kita, kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Apalagi kalau yang memuji itu orang-orang jahil atau orang-orang awam, maka ini lebih-lebih untuk kita kemudian tidak boleh terlalu cepat puas, apalagi berbangga dengan pujian pujian tersebut. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi demikian kira-kira maksud daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita sebutkan tadi. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

Selamat pagi teman berdua semuanya. Baru aja sama-sama kita ikuti kuliah subuh yang langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Dan balik lagi di Produa Raya Banda Aceh untuk pagi ini teman berdua. Di selamat pagi teman berdua ya. Biasanya pagi-pagi itu lagi sibuk-sibuknya. Untuk yang belum bangun, ayo bangun. Tapi kayaknya hari ini jam 6:30 aja. Belum jam 6:30 ya, 6:20 tuh udah terang sekali teman Produa. Semangat untuk pagi Jumat ini teman Produa di edisi 9 Oktober 2026. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik
7: Produa FM.
8: Teman